0: First Nations Radio.
1: Apa lo yang kata malam malam ini begini yang kata baru dari mana?